0: kwa jinga niga toga kumia wana kato isa nasema huu mga kwa hivyo najache tepa kurende na batu mga jete nga tiga achiche ene wala tumubuli ya mabuli niga hata tebe tiga aiga nuri yondo ege toko igwa igoko teka edara na hindi to iku rusi kusoko menta kindi gionsi kusoboli iboli toga kira abu toga kwa laki
1: toga kumia
0: wana alivona toko le tomo tukiku yani kwa chini orang orang tu boleh bangga kembali engkau bekerja jek suju ini bukan

0: Right, tiga kalau kau Vicky yang ni sana kau macam mau tiga lagi dekat kau tiga kau kamera orang kena naik sana, mereka ye cinta iringi cinta isano nemo. Right itu sangat mana cinta cinta apa ni kima dah cium kau ngah nerer wicu murah kefa honor bo, namun kau cium memu rasa santai sana kefa uban cium ciri, mereka namun kau cium memu murah beli hati orang itu sangat mana cinta mambi ya bono, cinta ki e ciga roundi entangani, dah cium kau ngah nerer agonte bielfano sa vumilia agonte profesa ni kondani magangu cha sonarbo files vumilia jobotia na simi kanyango mwishkirbo mocha mga ka matembe china waigo official kabibi jofre ochengi kure chisa mche utawala unte inwari mijomrobili na wife urukwa Eva Kemunto imiagesa migesa mamu mwabo Martha Murahanko ya William Ogendi naftali ochengi Steve Mamanya nabiyo kefa masita bonsi baso ime yomrobili yo ogesa migesa very good morning karibu sana migesa FM Ngubah yang menjadi tinggal sana ke salo.
1: Halo, ya saya berawal saya dua ratus awasi.
0: Eh, nak Joseph untab, anda company.
1: Joseph untab anda company kurumbuga.
0: Eh, mana?
1: Eh, nak awak kira kuam buat dia mampi engkia. Eh, tiang boleh baru stok tamu se. Kanya angka, mau cukur buah moja. Video ni kesuka, mau sorry nampak kian anda kalau saya nene. Awalnya gua kira gua baru nari. Eh, bawa parti siapa? Kuwolio mwa kuhuri Jackson Mugira, Odani Rio Kiomeria, kuwolio mwa usawiri Juma, Joshua Mbuya Tirimba, Vini Sangani, kuwolio renda na Mama Tomato, kuwolio Percy Raicha, kuwolio Gaspon Meroka, kuwolio Oscar Pogo Mumroli Wechieri na nika mataifa la soko mosirio, moisabiara, mkataifa renda na basabi kiasi pinga tia basawi meo mroberio. Provesa kara ororo leta wa soko sunduka.
0: Ndiya muna asante sana, asante sana. Gesa ni gesa lo. Hello. Hello. Biyole. Kwa na nili yogi nende baba. Kesan yang kesalo?
2: Eh?
0: Eh?
2: Bukti.